0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: 105,7 Petra FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada kata terlambat. Saat seorang reporter mewawancarai seorang gadis jalanan di sebuah acara TV di malam hari, ia melihat bahwa gadis itu memakai kalung emas berbandul salib kecil. "Apakah Anda orang yang religius?" ia bertanya tentang salibnya itu. Dengan agak malu, ia cepat-cepat berkata, "Oh, tidak sama sekali. Saya melarikan diri dari semua itu." Lalu ia bercerita bagaimana ia mengikuti sekolah minggu waktu kecil. Namun saat remaja, ia meninggalkan jauh-jauh pengajaran dari gereja kecil yang pernah ia ikuti. Jika Anda mencoba berbicara dengan seorang polisi di kota besar atau hakim yang berusaha memutuskan apakah akan menjebloskan seorang remaja ke penjara atau memberinya kesempatan lagi, Anda akan mendengar ribuan variasi dari cerita yang dikisahkan oleh Yesus dahulu kala. Kita menyebutnya sebagai kisah anak yang hilang, sebuah cerita tentang seseorang yang seperti wanita tunasusila tadi melarikan diri dari semua itu. Seorang anak muda sudah tidak tahan dengan rasa bosan karena harus berperilaku baik, bekerja keras, dan menuruti ayahnya. Ia berpikir ayahnya suatu saat akan mati dan ia akan mewarisi separuh kekayaannya. "Kalau aku bisa memilikinya sekarang," pikirnya, "aku bisa menikmatinya selagi aku masih cukup muda untuk bersenang-senang." Dan itulah motivasi yang mendorongnya untuk membujuk ayahnya agar memberinya uang dan kebebasannya. Pesona kota besar, gemerlap lampu kota, dan dorongan hati sesaat telah menyebabkan banyak anak muda dan remaja untuk mengemas pakaian, memanggul gitar mereka, dan kabur dari rumah. Kebanyakan dari mereka akhirnya mengalami nasib yang sama, menjadi dekil, lapar, dimanfaatkan, dan kecewa. Inilah yang terjadi di masa sekarang. Itu pulalah yang terjadi waktu Yesus menceritakan kisah ini. Dalam kisah yang bisa Anda baca di Lukas 15 di Perjanjian Baru ini, anak itu memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Sehingga waktu uangnya habis, akhirnya ia bekerja memberi makan kepada babi. Ia benar-benar terpuruk. Ia bau, badannya kotor. Ia bahkan tidak bisa meminta makanan dari orang lain. Lalu ia menyadari keadaannya, kata Alkitab. Ia mulai berpikir dengan jernih, melihat betapa bodohnya ia selama ini. Dan momen yang paling bijak dari seluruh cerita ini adalah karakternya cukup kuat untuk menyadari bahwa ia bersalah dan harus melakukan sesuatu. Berikut cerita selanjutnya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Lukas pasal 15 ayat 22-24. "Saya melarikan diri dari semua itu," gadis itu menerangkan, menggambarkan jalan yang ia tempuh saat menjauh dari Allah. Mungkin Anda merasa seperti itu juga. Bolehkah saya bertanya, apa yang membuat Anda tidak mau pulang kembali seperti anak yang hilang dalam kisah Yesus tadi? Gengsi, kekerasan hati, keengganan untuk mengakui bahwa keadaan Anda lebih baik, Anda jauh lebih bahagia dan merasa lebih puas diri saat Anda berjalan bersama Allah. Titik balik dari hidup anak yang hilang tadi adalah ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Tidak ada kata terlambat. Anda tidak pernah melarikan diri terlalu jauh. Anda selalu berada dalam jangkauan kasih Sang Gembala. Namun keputusan untuk berbalik dan pulang ke rumah ada di tangan Anda. Gambaran dari sang ayah yang merangkul anaknya dan menangis penuh sukacita adalah gambaran dari kasih Allah kepada Anda. Anda akan menemukan tema ini di seluruh Alkitab. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saya tidak tahu apakah gadis yang melarikan diri dari semua itu tadi akhirnya kembali pulang. Tapi ketahuilah yang ia sebut sebagai semua itu membawa damai sejahtera dan pemulihan, suatu hal yang baik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Masa Depanku dari Gion Marel, sahabat Petra. Dan ini lagu yang luar biasa karena kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini maupun di masa yang akan datang, semuanya ada di tangan Tuhan. Dan selalu kita diingatkan setiap hari, sahabat Petra, kita tidak sendiri, sahabat Petra, dalam segala hal yang kita hadapi di segala masa kehidupan kita. Dan kalau kita melihat kehidupan kita sebelum hari ini, sahabat Petra, barangkali ada banyak hal yang kita perjuangkan, ada banyak hal yang kita pergumulkan. Tetapi kita juga bisa menghitung hal-hal yang kita pergumulkan atau mungkin waktu itu menjadi masalah bagi kita, berapa banyak yang sudah selesai dan lepas dari pergumulan-pergumulan kita. Tentu itu harus kita hitung, sahabat Petra, dan jelas di situ Tuhan bersama dengan kita. Mengalami Tuhan, tentu ini adalah suatu yang indah dan perlu kita ingat, sahabat Petra. Terutama hari ini, kita juga dibangunkan lagi dari tidur malam kita, istirahat kita malam tadi. Ya, dan menyambut pagi baru, tentu ini adalah berkat besar bagi kita. Anda yang tadi malam juga piket bertugas ya, sebagai tenaga medis, tenaga keamanan, atau apapun juga yang harus Anda kerjakan tadi malam hingga harus pulang pagi ini, itu pun juga berkat bagi kita, sahabat Petra. Karena Tuhan melindungi kita dalam pekerjaan kita sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini. Dan semoga hari ini, sahabat Petra, terus bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami akan terus menemani Anda di program Bun pagi ini, tentu dengan lagu-lagu yang akan menguatkan dan menginspirasi sahabat Petra semuanya. Kita lanjutkan, sahabat Petra, ada satu lagu dari Simfoni Worship, Yesus Padamu Ku Berseru.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.

0: berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Petra FM.
3: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
4: Inspirasi iman Kristen berjudul Setia dalam Hal Kecil. Sahabat Petra, pernahkah Anda merasa bahwa pekerjaan Anda tidak begitu penting? Atau bahwa tugas-tugas kecil seperti membalas email, membalas WA, mengarsipkan dokumen, atau melayani pelanggan adalah hal yang sepele dan membosankan? Namun, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kesetiaan di perkara kecil adalah dasar untuk perkara besar. Sebelum kita dipercaya lebih, kita perlu membuktikan bahwa kita bisa dipercaya dalam hal-hal sederhana, dengan sikap yang benar, dengan semangat yang tidak setengah-setengah. Kitab Lukas pasal 16 ayat 10a, firman Tuhan berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Demikianlah Lukas 16 ayat 10a. Sahabat Petra, apa yang tampak kecil di mata manusia bisa sangat besar di hadapan Tuhan. Kalau Anda setia membersihkan meja kerja, datang tepat waktu, atau membantu rekan kerja, sesungguhnya Anda sedang menunjukkan karakter Kristus di tempat kerja. Ingat, Tuhan sedang melihat dan menilai. Bukan dari besarnya tugas, tapi dari hati Anda saat melakukannya. Dalam doa kita, kita bisa berkata, Tuhan, ajar aku untuk setia dalam setiap hal, sekecil apapun. Tolong aku untuk melayani dengan sepenuh hati dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan. Dalam nama Yesus, amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
5: 105,7 Petra FM.

Masih di Moon Pagi sahabat Petra, dan kita sudah masuk di tanggal 11 Juni tahun 2026 sahabat Petra. Cepat hari ini berlalu sahabat Petra. Semoga hari yang berlalu ini juga menjadi hari yang berharga untuk kita jalani sahabat Petra. Ada banyak ucapan syukur yang bisa kita naikkan. Dan ada kabar baik sahabat Petra dari Mana Kampus. Mana Kampus mengadakan promo belanja luar biasa murah besok sahabat Petra, tanggal 12 Juni hari Jumat sahabat Petra. Anda bisa mendapatkan item-item belanjaan yang ya lebih murah dari biasanya sahabat Petra. Seperti beras ada special price itu 58.895 sahabat Petra. Dan ada item-item yang lain yang bisa Anda dapatkan lebih murah, seperti tisu Paseo yang biasa 16.000 menjadi 10.000-an sahabat Petra. Tentu bagi sahabat Petra yang ingin belanja luar biasa murah, besok Anda bisa bersiap untuk belanja di Mana Kampus terdekat dan mendapatkan item-item belanja yang luar biasa murah dari Mana Kampus. Anda bisa datang ke Mana Kampus yang terdekat di rumah Anda. Baik sahabat Petra, terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani pada pagi hari ini di Moon Pagi. Ada Bu Ana Ernawati, ada Bu Sri Rahayu, Pak Hari, dan juga Pak Ari Seno yang pagi ini mengirim salam untuk Bapak Ibu Purna Tugas Kristen Dinas Kesehatan DIY. Salam sehat selalu dan semangat di hari-hari ke depan. Ya, terima kasih Pak Ari Seno untuk kiriman pesannya bagi kita semuanya. Semoga ini memberkati sahabat Petra semuanya. Sahabat Petra, kita lanjutkan Moon Pagi kita. Satu lagu dari Jeffrey Chandra, Mazmur 63.

Tenang dari Sudirman Worship, sahabat Petra, mengantar kita di penghujung program Embun Pagi hari ini. Dan kami berdoa, seperti lagu tadi, sahabat Petra tenang hari ini bersama dengan Tuhan. Kami harus pamit, sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Embun Pagi yang tentu saja dengan berkat baru dari Tuhan, hari baru dari Tuhan. Tetap semangat, sahabat Petra, dan Tuhan memberkati sahabat Petra semuanya. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Memasuki kehidupan berkeluarga, baik pria maupun wanita membutuhkan penyesuaian satu sama lain. Dalam masa penyesuaian ini, akan mulai terlihat adanya kekurangan dalam diri pasangan yang mungkin pada saat pacaran belum tampak. Sebelum berkeluarga, setiap orang pasti memiliki tradisi dalam keluarganya. Misalnya makan malam bersama, di mana pada saat tersebut mereka dapat saling menceritakan kejadian di hari itu. Dan mungkin kebiasaan tersebut tidak ada dalam keluarga pasangannya. Sehingga di saat mereka telah menikah, pasangannya agak sulit untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Jika hal seperti ini terjadi dalam pasangan Anda, cobalah untuk melakukan komunikasi secara terbuka, saling menghargai setiap pendapat, dan jangan saling menyalahkan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-0277 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Talang isi Allah, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembasan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terpirit-pirit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras.

0: mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.
5: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @radiopetrajogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Jejek kunai menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah, dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif, serta keberanian kita menghadapi semua itu. Tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan siap-siap, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan. FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang sudah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies, ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Sudah di ujung kisah.

kasih selalu tertawa meski hatinya hancur.

0: Dan dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran, ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu, dan karena sedang lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya, ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini. Tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan tertatih-tatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi

0: Bandung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari Bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada Sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutino, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag keja sendo bellum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Spirit pagi.
0: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menuju menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, kembali saya ingin mengajak untuk kita membuka Alkitab kita, Kitab Nabi Yesaya pasal ke-58, para kekasih, ayat 8, 13, dan 14. 1, 2, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Wow, katakan wow. Katakan saya baru sekali ini mau belajar tentang ayat yang saya baca. I have told you before that everyone as a Christian must have something different, something wonderful, something dynamos inside himself or herself. You cannot depend for whatever you have get from this world, your successful working businesses or any study that you have already done. You just need one very important thing. It is the blessing of God through the words of God. Kalau saya dan saudara memiliki ini, apa yang kita baca ini akan menjadi sesuatu mujizat dalam hidup kita. And you can know that everything that you face right now, it is maybe you have some other fronts, ya, peperangan, garis depan peperangan in your life. No matter what, God will be with you, and God is striving and struggling in your war, and you will receive from God the victorious over all your wars, over all your fronts. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan charging kuasa roh dalam hidup kita ini dahsyat sekali. Saya bisa bertahan sampai sekarang ini karena saya selalu charging dengan kuasa roh. Ada waktu di mana saya bersekutu dengan Tuhan. Seringkali saya katakan saya rapat dengan Tuhan. Tidak bisa dikatakan. Saya ingin supaya saya mengalami charging dalam hidup saya. Jangan sampai baterai saya itu sampai di bawah 50%. Tidak boleh. Saya harus selalu ada pada 80-90%. Sudah, kenapa? Karena saya membutuhkan. Kalau saya tidak membutuhkan, nah ini yang penting. Banyak orang sebenarnya membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa charging dari Roh Kudus, tetapi tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena iblis memberikan teori yang lain, memberikan ajakan yang berbeda, sehingga kita tidak mengutamakan Sabat kita dengan Tuhan. Minggu kemarin saya jelaskan Sabat seperti apa. Itu secara global. Saudara di rumah saudara mau berantem, saudara minta Tuhan tolong, hamba begini terus tidak baik. Kalau hamba tidak ada Sabat bagaimana? Anak-anak akan melihat, ataupun pasangan saya ini, istri saya atau suami saya ini akan tambah mempunyai nilai negatif pada saya. Dipikir loh sedar. Suami istri berantem itu dipikir. Nilainya jelek. Sedar. Itu sebab kalau kita menyadari, maka kita harus mencari jalan ilahi. Tidak boleh mengikuti teori mereka. Supaya kita tidak membiarkan diri kita terbawa pada nafsu perdebatan, perkelahian, sampai akhirnya masing-masing pasangan ini punya nilai negatif banyak banget terhadap pasangan. Saya mau tanya, saudara suka apa tidak hal itu? Mempunyai nilai negatif banyak dari pasangan Anda, Anda suka apa tidak? Tidak suka. Jangan bilang, tuh lihat aku sih menang, kamu yang kalah. Ya, sudah, kalau begitu lain kali lebih terjadi revanche. Ya, sudah, itu sebab kedua-duanya harus mengalami sabar. Artinya saudara, tidak aku tidak mau bertengkar, aku mau berdoa. Supaya Tuhan membuka jalan dari semua kemelut ini, dan aku tidak mau hidup dalam kemelut. Sedang. Nah itu sabar, saudara, merendahkan diri supaya Tuhan memberi damai dan sejahtera. Sehingga orang yang ingin terus-menerus mengajak berantem dengan saudara, baik itu konkuren saudara, saingan kerja saudara, saingan dagang saudara, saudara gak terpengaruh sama sekali. Saudara itu sabar, gak bisa digoncang, gak bisa diprovokasi. Saudara, apa sebab? Karena saudara itu full power. Saudara itu penuh dengan otoritas Allah. Penuh dengan otoritas Allah berarti saudara bukan murahan sehingga saudara bisa dipakai oleh iblis. Tidak. Itu sebab anak-anak Tuhan penting sekali pendidikan jiwa di mana saya dan saudara harus bersabar dalam semua keadaan. Ibu, satu kali ibu mengatakan, aduh pagi ini aku harus belanja dengan uang cukup. Bikin sabar hati ini. Tuhan, hamba cuma pegang uang sedikit untuk bisa belanja sepanjang hari. Tuhan tolong. Ibu mau tahu rahasianya? Bagaimana dengan uang sedikit Tuhan bisa memberkati saudara luar biasa? Yaitu apa? Sabar. Jangan kemurungan. Tuhan, hamba sebentar ke pasar, membawa uang yang sedikit ini. Hamba ingin supaya engkau melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup hamba. Ya, maka saudara dengan sukacita, dengan menyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Tapi jangan sampai saudara lengah dengan lalu lintas ya. Lalu jalan besar, ngabrang begitu aja. Saudara datang ke pasar itu dengan iman saudara, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan memberkati saudara berkelimpahan. Amin. Maka apa yang akan terjadi? Tuhan memberkati uang saudara. Dan Tuhan memberkati semua yang saudara mau ingin beli bisa tercapai. Loh, itu gimana caranya? Sudah, macam-macam cara Tuhan bisa. Itu sebab saya ingin nomor satu, saudara bersabar. Sehingga ketika saudara sabar, Tuhan bekerja. Katakan, ketika saya bersabar, Bapa bekerja. Tidak ada kekurangan lagi. Tidak ada kemustahilan. Tidak ada hambatan apapun. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, secara mujizat akan terjadi. Sesuai Yesaya 58 ayat 14. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu. dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

sebuah lagu untukmu sahabat, sahabat Petra, dan tentu saja untuk sahabat Petra semuanya dari Petra di Gita Primas yang hari ini. Selamat siang, selamat ketemu lagi, selamat hari Kamis 11 Juni 2026. Senang banget ketemu lagi sahabat Petra di Gita Primas yang hari ini sampai jam 2 nanti. Dan tentu saja tidak lupa saya ucapkan juga untuk sahabat Petra yang sudah mendengarkan Petra dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih banyak dan terus sehat. Terus sambil radio Petra bisa dinikmati dengan disambi dengan mengerjakan yang lain atau dengan kegiatan yang lain. Dan khusus jam 1 sampai jam 2 sahabat Petra akan menikmati lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di beberapa waktu silam. Dan tentu saja yang terpilih tadi untuk musabah dari Mel Boys, mudah-mudahan juga mengingatkan kita semuanya bahwa ada kalanya kita memang butuh seorang teman untuk berbicara agar segalanya bisa tercurahkan gitu. Bukan hanya untuk masalah yang dicurahkan, tapi ngobrol ngalor ngidul kadang-kadang itu bisa membuat suasana dan hati kita lebih nyaman untuk hari ini. Yang mau request boleh silakan seperti biasa di 0856-0202-4567. Yang di Jogja, juga di luar kota Jogja yang mendengarkan Petra melalui live streaming, juga aplikasi Petra di smartphone, terima kasih banyak. Sehat-sehat pokoknya semuanya. Dengan sehat semuanya akan jadi lancar semuanya.

Rintangan, sahabat Better, sebuah lagu tahun 1991, sudah lama juga, Lydia Imaniar tadi ya, yang mengatakan atau menceritakan tentang rintangan yang dihadapi dalam hal percintaan katanya. Seru memang, banyak hal kalau hubungannya dengan rintangan ini, apalagi di negara kita tercinta ini, Indonesia, sahabat Petra, yang memang semuanya hebat di dengan aturan-aturan yang ada gitu. Kadang-kadang bisa membuat kita semuanya, apalagi yang hubungannya dengan cinta, dengan pasangan, kadang-kadang dipengaruhi oleh sebuah aturan yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi sebuah keputusan yang akan diambil. Termasuk keputusan yang akhirnya sudah diambil oleh pemerintah dalam hal ini mengenai BBM, sahabat Petra, yang berpengaruh bukan hanya soal hubungan antara dua manusia, tentang cinta, tentang keluarga gitu. Justru ini sebuah keputusan yang akhirnya berpengaruh ke hampir separuh mayoritas dari kita yang menggunakan bahan bakar minyak, terutama untuk yang menggunakan jenis-jenis tertentu ya, di antaranya yang menggunakan Pertamax. Semuanya sudah tahu kayaknya, hampir di pojokan angkringan, di pojokan kamar, di pojokan kantor, di pojokan halte. Biasanya seorang ayah dengan seorang putra atau putrinya ngobrol soal masa depan yang lebih fokus. Nah, tiba-tiba beralih, "Pak, tambahin biaya bulanannya ya, Pak," gitu. Ya, kayaknya belum dong, kenapa? Kalau ada, mungkin ada tambahan biaya jajan. Ya, orang tuanya lupa bahwa memang untuk motor-motor, kendaraan atau kendaraan tertentu yang menggunakan Pertamax, mau tidak mau ada kenaikan budget ya. Itu realita dan sekarang kita hadapi bersama. Ya, akhirnya kenaikannya hampir 4.000 per liter. Jadi kalau biasanya ngisi 59.000 untuk motor gitu, atau 50-an lah gitu, atau 49-an lah gitu, kalau penuh gitu, motor-motor sekarang penuh gitu, sekitar 49, ya mungkin akan bertambah kalau setiap liternya jadi di atasnya 4.000 gitu, bisa sampai 60 kali sekitar gitu, atau 65 bahkan. Itu sahabat Petra, cerita kita hari ini. Kita akan membahas tentang secara tidak langsung, tapi BBM naik gitu. Tapi saya akan melihat dari angle yang lain. Ternyata ini juga ada sebuah judul dari kompas.com yang mengatakan BBM naik, koma gitu sahabat Petra tulisannya. Kelas menengah balik ke ketengan. Oh, itu sahabat Petra. Apa yang dimaksud dengan ketengan? Ya, saset kalau paling gampang itu, sahabat Petra. Kita semuanya tahu bahwa beberapa tahun terakhir, entah itu strategi atau entah apa namanya, yang namanya entah shampoo, entah itu sabun, entah itu apa namanya, cairan bersih lainnya, lantai, dapur, dan sebagainya. Semuanya yang tadinya dengan bentuk yang utuh, dalam arti yang besar gitu, tiba-tiba berubah menjadi sebuah bentuk yang lebih kecil, yang berubah sasetan gitu. Nah, ini kata lainnya dari ekonomi ketengan, ada muncul ekonomi ketengan, sahabat Petra. Menarik ini, tadi saya baca sebentar, jadi imbas dari BBM naik ini, sahabat Petra, banyak dari kita mengambil sebuah strategi. Semua bisnis, sahabat Petra, dari media massa, dari produk-produk harian, mungkin makanan juga nanti akhirnya ketengan. Sahabat Petra, yang biasanya kalau makan di warung gitu, apa yang diketeng ya? kalau nasi diketeng, mungkin dikurangi porsinya, istilahnya gitu. Kalau biasanya satu bungkus gitu, minta setengah bungkus ketengan gitu. Nah, yang setengah bungkusnya buat nanti siang atau nanti sore.
Ya, untuk menyesuaikan diri karena perkembangan harga BBM yang naik dan tentu saja nanti akan kayaknya juga akan berimbas kepada barang-barang yang lain yang bisa dikonsumsi. Nah, kalau istilah ekonomi ketengan ini, Sobat Betra, merupakan strategi bisnis juga yang mana karena melihat secara singkat ceritanya akan biar masyarakat atau bisnis kalau dari sisi pengusaha tetap terbeli, salah satunya adalah mengubah cara strategi selain promosinya tapi juga porsinya biar terjangkau gitu. Istilahnya kalau sekarang biar tetap dolable. Biar tetap seksi, bisa terjual dengan harga yang terjangkau. Makanya tidak heran kalau sekarang sekali lagi sampah-sampah saset sampo kalau tidak tertib mesti berceceran di kamar mandi gitu. Kalau biasanya botolan ini semuanya beralih ke saset karena lebih murah, tidak harus beli botolan yang cukup mahal. Itu salah satu imbasnya, Sobat Betra. Itu strategi istilahnya ada paling ringan namanya ekonomi ketengan. Mau tidak mau itu menjadi imbas dari sebuah keputusan menaiknya salah satu bahan bakar yang sudah di apa namanya sudah diputuskan oleh pemerintah. Jadi ekonomi ketengan ini sebenarnya merujuk atau menyasar dari kita semua yang berakibat langsung untuk pembelian biar tetap terjual dengan porsi yang lebih pendek. Semuanya saya kira ini menjadi sebuah kedepannya menjadi strategi. Sebenarnya juga dimulai dengan banyak hal, air minum yang mineral ya, yang semuanya biasanya gede, sekarang banyak yang kecil-kecil, bahkan satu teguk habis buang gitu. Menarik, Sobat Beta, apalagi sekarang dengan kenaikan BBM, saya yakin para pengusaha juga, hotel mungkin akan ketengan juga sistemnya per setengah hari. Gak tahu kalau hotel ya, mungkin ada sesuatu. Radio, televisi pasti juga ketengan, ya dalam bentuk bundling mungkin gitu. Kita semuanya konsumsi, nah untuk kuliah mungkin dengan cara mencicil gitu. Makanya banyak kampus, teman-teman yang kerja di kampus di Yogyakarta juga merasakan ini, dan karena berimbas kepada yang mau kuliah, pasti orang tuanya akan jadi beban dan mencoba untuk biar tidak pergi dengan cara pembayaran yang menarik gitu. Apalagi efek lain dari BBM yang naik, Sobat Betra, selain ada istilah ekonomi ketengan gitu, yang saya yakin sebentar lagi akan muncul strategi ini. Semuanya dibuat parsial sehingga biar terjangkau. Artinya dengan menyusukan porsinya apapun itu gitu ya. Ada juga, Sobat Betra, ini langsung atau tidak langsung mayoritas dari kita menggunakan kendaraan bermotor, Sobat Betra. Ya. Nah, yang lagi seru ini itu tadi banyak pertanyaan yang semuanya pengendara sepeda motor khususnya ya, yang biasanya dengan senang, wah kemarin berduyun-duyun dengan cara kredit, dengan cara cash, membeli model-model motor yang terbaru gitu. Nah sekarang gitu, kena imbasnya lagi, belum lunas, BBM naik gitu. Atau sudah lunas menggunakan tabungan, sudah diperhitungkan harian bulanannya, tiba-tiba BBM naik, semuanya akan menyesuaikan. Sehingga muncul sebuah pertanyaan, Sobat Betra, karena hari ini yang per hari kemarin, kalau nggak salah atau beberapa hari yang lalu, jenis Petramax yang naik, jadinya banyak strategi, kalau model ekonomi ketengan ya belinya per liter gitu. Kalau biasanya full tank, Pak, waduh gaya gitu ya, 50.000 oke.

selain yang namanya Pertalite dengan harga yang paling tidak mudah-mudahan tidak naik ya, paling tidak sampai saat ini gitu. Banyak yang berpikiran begitu. Saya yakin di antara sahabat Petra yang sekarang mendengarkan, kalau ini memang berasa bensin BBM ini berasa, pasti ada pemikiran udah pindah aja ke Pertalite yang lebih murah. Kacanya apa bedanya cukup kental sahabat Petra. Bedanya 4 ribuan. Nah, kalau dibandingkan dengan Pertalite jauh lebih lebih murah lagi yang Pertalite. Nah, pertanyaan bolehkah gitu sahabat Petra? Nah, sahabat Petra, sebuah informasi untuk sahabat Petra semuanya. Kalau sahabat Petra mempunyai motor, kendaraan roda 2 maksudnya, dengan istilah teknis bahwa kendaraan dengan rasio kompresi mesin 9.1, nanti coba saya cari apa ini maksudnya. Umumnya adalah ini mobil keluarga, kalau ini mobil sahabat Petra, misalnya MPV ya, atau mini cab istilahnya kali ya, sedan dan sepeda motor keluaran tanda petik lawas dan menengah, hingga menengah maksudnya, dan dengan mesin dengan rasio kompresi ini dirancang khusus untuk bekerja optimal menggunakan bahan bakar minyak BBN beroktan minimal 90 ya. Jadi ini 90 itu sebagai tanda. Apa itu minimal 90? Yaitu Pertalite sahabat Petra. Jadi intinya sahabat Petra yang mempunyai kendaraan yang model-model MPV atau sedan dengan kompresi mesin 9.1 itu memang Pertalite. Ya, atau bisa juga oktan yang 92 seperti Pertamax. Tapi masalahnya sekarang kan Pertamax lagi naik gitu sahabat Petra. Dan apakah boleh langsung pindah? Dan ternyata itu ada beberapa catatan, intinya tidak disarankan sahabat Petra, karena mesin yang sudah ditentukan oleh pabrik gitu sudah didesain sedemikian rupa yang cocok dengan jenis BBM yang sudah ditentukan ya. Artinya kayaknya yang paling paling cepat itu adalah motor-motor yang relatif baru yang sekarang pakai Pertamax. Ya memang peruntukannya mesin dibuat untuk dipakai untuk BBM-nya adalah Pertamax gitu. Ini misalnya contoh sahabat Petra yang menggunakan, akan saya sebut semua biar tidak iklan nih sahabat Petra. Yang sahabat Petra yang punya Honda gitu, pada misalnya Honda Supra 1X125, kemudian Honda Charisma, Honda Kirana, Honda Legenda, Honda Supra Fit ya, cukup lawas. Ya, itu 9.1, artinya memang itu pakai Pertalite gitu. Yamaha juga motor bebek lawas, Suzuki Shogun juga varian Yamaha yang lawas itu juga dengan ukuran 9.1 tadi, artinya memang memakai diperuntukkan untuk Pertalite. Kalau mobil misalnya meliputi Honda CR-V 2007, kemudian ada Honda Accord gitu, seperti lawas yang VTI, VTAL, kemudian Honda Stream, Honda Civic gitu, kemudian ada Suzuki Carry ya, Daihatsu Ayla, sedan dan kendaraan lawas dari pabrik Mitsubishi misalnya Galant VR, Eagle, Plymouth gitu. Ini juga sudah tahu kita semuanya kayaknya yang lawas-lawas mesti Pertalite gitu. Jadi sahabat Petra, kalau memastikan spesifikasinya dapat mengecek buku manual kendaraan sahabat Petra ya, biar lebih jelas. Yang jelas diingatkan yang biasanya sudah pakai Pertamax gitu, jangan buru-buru memutuskan langsung pindah dengan Pertalite ya, karena sekali lagi dari pabrikan, dari referensi yang ada memang berbeda peruntukannya. Tetap nyala bisa gitu ya, kendaraan baru misalnya Pertamax sebenarnya turunkan Pertalite bisa, hanya jangka panjang pasti akan berakibat ke mesin. Jadi jangan buru-buru hanya untuk mengirit beberapa ribu tapi nanti di akhirnya walah tombok karena ketidaktepatan penggunaan BBM dengan alasan efisiensi. Lagi pula sahabat Petra, kalau kita mempunyai rumah yang mau beli gede, mestinya juga sudah dipertimbangkan, tidak akan mempermasalahkan, wah ngecatnya mahal ini gede gitu.

Wah, bersihnya bersihnya repot ini karena besar gitu. Mesinnya dari awal begitu sudah siap, artinya operasionalnya juga akan gede gitu. Termasuk kendaraan. Jangan senang aja pas baru gitu. Waduh, model baru beli beli beli, tapi begitu bensin jadi masalah. Artinya memang buat pengalaman kita harus memperhitungkan itu. Dan kayaknya ada fenomena ke depan, motor-motor lawas, mobil-mobil lawas akan naik, sahabat Petra, ya, akan banyak penggemarnya, mungkin akan banyak dicari. Berbahagialah sahabat Petra yang masih menggunakan motor lawas dengan alasan memang belum mampu beli atau itu menjadi kelangenan. Itulah lika-liku Indonesia kita tercinta, sahabat Petra, saat ini. Ya, tetap kita cintai Indonesia tercinta, Nusantara kita.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.

Matahariku, tentu saja semuanya berharap ada matahari yang terus menyinari kita semuanya sobat Betra ya, bukan hanya matahari yang alam, bukan matahari toko. Setiap orang yang kita anggap menjadi matahari ya, termasuk juga para pengambil keputusan, tentu saja banyak di antara kita juga berharap ada sebuah keputusan bagikan sinar matahari yang menerangi kita semuanya gitu. Gitu harapannya sobat Petra. Dan sobat Petra, kalau kita bicara tentang kenaikan BBM ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ke depan mungkin akan muncul sebuah gejala atau sebuah arah di mana karena ini hubungannya dengan daya beli masyarakat dan ada kebutuhan-kebutuhan yang nggak bisa dihindari walaupun harga naik, dan ini menjadi sebuah peluang dari produsen atau para pengusaha atau kita semuanya yang mengelola sebuah usaha dengan sistem apa namanya ekonomi ketengan. Kita bukan orang ekonomi, bukan sarjana ekonomi mungkin gitu, tapi secara nalar saja gitu kita akan melihat ketika sebuah kebutuhan yang tidak pokok tapi penting, misalnya sampo, misalnya sabun gitu, sekarang sudah mulai arahnya ke sana gitu sahabat Petra ya. Semuanya model ketengan atau sasetan yang akan terbeli, jadi tetap terjual tapi bisa dibeli gitu. Ada sebuah cerita bahwa ketika sebuah produsen menjual kembang gula gitu, permen gitu istilahnya, dengan harga seribuan, ternyata itu untungnya lebih besar daripada menjual sebuah barang misalnya mobil gitu dengan sistem 1 seribuan atau 500-an, tapi ketika dibeli oleh 1 juta umat dari kita semuanya gitu, jadi untungnya kalau dikalkulasi jadi lebih besar. Nah ini kayaknya semuanya akan berprinsip seperti itu, ekonomi ketengan, atau juga disebut secara teman-teman yang dari background ekonomi kalau nggak salah dikoreksi ya, saset ekonomi, waduh gitu. Ya intinya di mana produk kebutuhan sehari-hari dijual dalam kemasan eceran atau ukuran yang sangat kecil agar lebih terjangkau oleh masyarakat yang tentu saja mengelola keuangan secara harian itu. Tentu saja ini segmennya adalah kita semuanya yang kalau dari sistem ekonomi yang disebut dengan menengah ke bawah. Ada juga mesti penjualannya melalui warung-warung kelontong, kemudian perputaran uang receh menjadi tinggi gitu. Dan tentu saja ini kayaknya arahnya mau ke sana, tapi siapa tahu itu tetap menjadi solusi, jadi tidak memberatkan. Nah ini juga akan terganggu nanti yang biasanya ke kafe ya, karena orang tuanya yang belum kerja akan dikurangi harga, dikurangi sakunya gitu. Kemungkinan besar ya larinya nanti akan laris kopi sasetan. Tantangan baru untuk pengelola apa namanya kafe di Jogja mungkin ya, ini harus tanggap segera gitu, kafe dengan sistem sasetan. Kalau tadinya harganya 15 ribu atau 20 ribu per cangkir gitu, jadi ketengan dengan sistem seolah-olah ini fenomena baru bahwa minum kopi itu cukup dengan seteguk saja gitu, dengan jadi nanti beli yang tempat minuman yang kecil gitu, seteguk atau 2 teguk. Nah, pasti harganya murah itu. Dari 15 ribu mungkin menjadi 5 ribu, mungkin nanti menjadi 2.500. Mungkin akan begitu. Kita tunggu aja nanti fenomenanya sobat Petra. Ya, itu soal kemungkinan imbas dari BBM naik gitu. Terus yang kedua sobat Petra, yang kendaraan tadi perlu disampaikan juga bahwa dari kita di antara sobat Petra, saya juga mungkin gitu berpikiran apa opsi yang muncul ketika BBM yang dipakai salah satu jenisnya naik, Pertalite kalau dalam istilah perminyakan atau istilah di Pertamina istilahnya serinya RON 90 itu Pertalite gitu, yang masih dijual di bawahnya Pertamax gitu. Kemudian berpikiran untuk beralih ke
ke Pertalite semuanya maksud saya gitu. Jadi yang biasanya pakai Pertamax karena kenaikan kerap muncul beralih ke Pertalite gitu. Nah, ini ada seorang namanya seorang ahli konservasi energi Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, Mas Tri Yuswi Jayanto Zainuri, mengatakan sahabat Betra bahwa penggunaan BBM dengan oktan lebih rendah dalam kasus ini, misalnya Pertamax kemudian menjadi Pertalite, dari kebutuhan dapat memicu ya, untuk kendaraan tertentu yang tidak sesuai akan memicu detonansi atau yang dikenal sebagai gejala mesin ngelitik. Jadi bunyi tik-tik-tik-tik gitu sahabat Betra, kalau nggak salah ya gitu. Jadi ketika bahan bakar yang digunakan memiliki ketahanan detonansi ya, detonasi lebih rendah dari yang dibutuhkan mesin, campuran udara dan bahan bakar bisa terbakar sendiri sebelum percikan busi. Inilah yang menimbulkan gejala ngelitik gitu sampai titara, kata Mas Tri beberapa waktu lalu yang dia terangkan di kompas.com. Dan menurut Mas Tri ini, sahabat Petra, detonasi terjadi karena proses pembakaran tidak berlangsung dengan sesuai dengan rancangan mesin gitu. Sehingga membuat suhu tekanan di dalam ruang bakar meningkat secara tidak merata sehingga berpotensi memicu titik panas pada komponen tertentu. Dan ini sahabat Petra yang mempunyai pemikiran akan beralih dengan terutama dengan motor-motor baru ya, mau dari Pertalite dialihkan ke Pertamax, hati-hati. Jika berlangsung terus-menerus yang ngelitik tadi ya, memicu panas tadi, risiko kerusakan mesin pun dapat meningkat. Itu salah satu alasannya sahabat Petra. Dari mesin tetap bisa berjalan, mobil atau kendaraan bisa tetap berjalan, tetapi performanya ketika itu diganti menjadi Pertalite misalnya biasanya menurun dan pembakarannya tidak seoptimal ketika menggunakan bahan bakar sesuai rekomendasi pabrikan. Itu poinnya sahabat Petra. Jadi apa yang dianjurkan ahli buat sahabat Petra semuanya yang sudah berpikiran apakah motorku atau kendaraanku atau mobil kita atau kendaraan kita karena Pertamax naik mau dialihkan ke Pertalite, masih ada pemikiran seperti itu. Seorang ahli tadi, Mas Tri, menyatakan bahwa penghematan biaya bahan bakar dalam jangka pendek jangan sampai mengorbankan performa maupun usia pakai mesin dalam jangka panjang. Karena tetap tidak disarankan pemilik kendaraan tetap mengikuti rekomendasi bahan bakar yang ditetapkan pabrikan. Mau tidak mau sahabat Petra, nah itulah salah satu kelemahan mempunyai kendaraan baru. Itu omongan yang kita yang belum mampu beli yang baru, tapi konsekuensinya ya tetap harus pakai bahan bakar dengan harga yang baru

Sahabat Petra, sekarang jam 1:59. Saya pamit ya, terima kasih sekali lagi. Bagaimana cara mengelola kita, karena situasi di luar memang berubah ya, sepandai-pandainya kita gitu. Ada akan ke depan mungkin akan terjadi itu tadi ekonomi saset, jadi nanti akan banyak barang-barang atau sistem pembelian dengan sistem ketengan karena harga jual yang mulai naik dan tetap terbeli, salah satunya adalah dengan porsi yang lebih kecil. Kemudian untuk motor, sahabat Petra, sekali lagi ya, dengan konsekuensinya motor-motor baru, relatif baru, pasti semuanya mesin dibuat untuk Pertamax ya. Kalau motor lawas tentu saja biasanya Pertalite, ya Pertalite tidak apa-apa. Kalau sebelumnya Pertamax ya, walaupun lawas ya, memang bagus gitu, tapi sebenarnya mesinnya untuk Pertalite cukup gitu. Kalau mau dikembalikan lagi ke Pertalite, secara logika untuk kendaraan-kendaraan yang dianggap lawas ya, dengan syarat tertentu masih bisa gitu. Jadi selamat untuk yang mempunyai kendaraan baru karena mengikuti harga baru mau tidak bisa dihindari, sahabat Petra. Daripada berkepanjangan, jangka panjang rusak kendaraannya. Saya pamit, mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur. Ketemu lagi besok. Pastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481.

0: Foggy.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya

0: Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasino.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.4.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481.

0: dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration,
4: Petra 105.7 FM.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @RadioPetraJogja Marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: terlengkap, termurah, terpercaya hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cincau Kongco, mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Anda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiaoxia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Success adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
5: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Se Tu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat-kuat. Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri, matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan spontan amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan, hidup kita seolah dipacu tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat. Sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung tersebut.

0: Sutra FM.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
3: Love and inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata

Saudara, apapun alasannya, mengunci pintu dan jendela ketika kita hendak bepergian memang wajib hukumnya. Jika tidak, mungkin saja bukan hanya pencuri yang masuk ke dalam rumah, akan tetapi binatang lain seperti ya beruang misalnya. Sebagaimana sebuah rumah yang tidak dikunci jendelanya ini telah dimasuki 2 ekor anak beruang. Dan salah satu anak beruang itu pun langsung membongkar isi lemari es dan yang satunya lagi segera masuk ke dalam kamar tidur. Beruntung pemilik rumah berhasil mengusir 2 anak beruang itu tanpa kesulitan yang berarti, yakni dengan mengaktifkan alarm dari jarak jauh. Sayangnya seolah tak juga merasa jera nih. 2 anak beruang itu tak berapa lama kembali berupaya memasuki rumah yang ditinggalkan oleh pemilik tadi. Sayangnya si pemilik tak ingin rumahnya kembali dimasuki oleh 2 anak beruang dan ia sudah mengantisipasinya dengan mengunci pintu dan jendela terlebih dahulu. Saudara, alarm adalah tanda bahaya berupa sinyal, bunyi, sinar, dan sebagainya. Alat mekanik yang dirancang untuk memperingatkan akan adanya bahaya atau kerusakan. Alarm menjadi salah satu hal penting yang turut membantu keamanan dan keselamatan. Karenanya, alarm banyak dipergunakan dalam berbagai kebutuhan hidup di masyarakat kita. Salah satunya sebagaimana yang digunakan untuk mengusir 2 anak beruang tadi. Mengingat pentingnya alarm sebagai penanda adanya bahaya yang datang atau yang akan muncul, sepertinya kita perlu memilikinya dalam diri kita masing-masing. Tentu saja agar kita sadar akan adanya bahaya yang mengancam keselamatan hidup kita. Dengan demikian kita dapat menghindarkan diri dari ancaman tersebut dan tetap selamat. Namun sayangnya tidak sedikit di antara kita yang dengan sengaja mematikan alarm demi kesenangan atau kenikmatan sesaat. Tak heran jika akhirnya mereka pun terjatuh dalam berbagai dosa dan pelanggaran. Jika tidak segera bertobat, maka kematian kekalah yang pasti akan mereka alami. Nah, sebelum semua terlambat, mari nyalakan kembali kepekaan kita akan berbagai hal yang ada dan yang akan mengancam keselamatan tersebut. Tentu saja, hanya dengan bergaul erat dengan Tuhan, berusaha mengerti dan memahami kehendak-Nya, sehingga hidup kita berkenan kepada-Nya juga. Dengan demikian, alarm diri kita semakin kuat dan tidak akan pernah padam. Lalu, bagaimana dengan alarm yang ada dalam diri kita masing-masing? Masihkah berfungsi dengan baik? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damar Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pernikahan dihancurkan oleh perpisahan, bukan pertengkaran. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rasanya setiap keluarga memang pernah bertengkar, kehidupan suami istri ya, namanya komunikasi dua pribadi yang punya latar belakang pasti berbeda. Rasanya pertengkaran itu terjadi, pasti terjadi. Cuman memang kalau sudah selesai ya sudah gitu, biasanya kan gitu kalau hubungan suami istri. Tapi ada beberapa pasangan itu yang sampai berujung pada perceraian, Pak Paul. Ini kan serius sekali gitu, Pak Paul. Jadi apa yang menyebabkan? Kalau pertengkaran dikatakan sudah berkali-kali bertengkar ya masih bisa damai kembali gitu. Tetapi ada keluarga yang terus bercerai gitu.
1: Orang berkata pertengkaran adalah bumbu pernikahan ya Pak Gunawan. Memang benar ya, pertengkaran adalah bagian dari pernikahan yang tak terpisahkan. Dan memang benar pertengkaran dapat menyedapkan relasi nikah. Namun satu hal yang tak bisa disangkal adalah pertengkaran yang terus menerus dan tak terselesaikan ya berpotensi merusak pernikahan. Namun pada kenyataannya pernikahan tidak selalu dihancurkan oleh pertengkaran. Ada satu faktor lain yang bahkan lebih sering menghancurkan pernikahan, yaitu perpisahan. Yang saya maksud dengan perpisahan adalah merenggangnya relasi. Banyak pernikahan rusak akibat putusnya hubungan antara suami istri, dan bukan oleh pertengkaran. Jadi maksud saya, ada orang yang bertengkar tapi ya masih ada relasi. Nah, yang berbahaya adalah yang hilangnya relasi itu. Jadi, menjawab pertanyaan Pak Gunawan tadi, betul. Jadi ada orang bertengkar, ya tapi nggak apa-apa kok. Ada orang lain yang nggak begitu sering bertengkar, kok akhirnya bisa bercerai. Nah, seringkali yang menjadi penyebab adalah perpisahan itu sendiri, yaitu merenggangnya relasi atau bahkan putusnya relasi dalam pernikahan. Nah, jadi kita akan mencoba membahas beberapa penyebab retaknya hubungan dalam pernikahan dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya.
0: Ya, kalau Pak Paul tadi katakan bahwa pertengkaran itu dapat menyebabkan relasi nikah itu, Pak Paul, saya itu agak kurang jelas gitu, Pak Paul. Apa yang dimaksudkan bahwa pertengkaran itu bisa, bahkan yang tadi juga memang itu pendapat umum, menjadi bumbu di dalam pernikahan? Itu kan sesuatu yang positif, tapi yang namanya pertengkaran itu kan selalu berdampak negatif gitu.
1: Jadi yang kita sebetulnya maksud dengan pertengkaran adalah bumbu dalam pernikahan dan bisa menyedapkan pernikahan, dalam pengertian pertengkaran yang membuat kita ini bertumbuh karena kita bisa menyelesaikannya. Jadi kalau pertengkaran itu nggak bisa kita selesaikan terus mengendap, sebetulnya efeknya bukan seperti bumbu, lebih seperti racun yang akan nanti merusak pernikahan kita. Jadi yang membuat pertengkaran itu dalam tanda kutip positif dalam pernikahan adalah jikalau kita berhasil menyelesaikannya dan dari pertengkaran itu kita belajar, kita bertumbuh.
0: Iya, jadi walaupun kita berhasil menyelesaikan, tapi kalau itu terjadi berulang-ulang, terlalu sering gitu Pak Wole, intensitasnya itu kan juga bisa menjadi racun dalam pernikahan.
1: Betul, jadi pertengkaran yang terus menerus itu pertanda pertengkaran tersebut tidak bisa diselesaikan. Nah, itu kan berarti kita nggak bertumbuh, kita nggak belajar dari persoalan yang kita hadapi. Nah, pada akhirnya memang bisa merusak pernikahan itu sendiri.
0: Ya, relasi apa yang biasanya merenggang itu ketika ada apa pertengkaran itu, Pak?
1: Oke, jadi kita akan coba bahas ya beberapa penyebab retaknya relasi atau hubungan, dan ya kita juga mencoba untuk menjawab apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Pertama, relasi mulai retak tatkala kita melihat bahwa pasangan tidak lagi menyediakan waktu untuk kita. Makin hari makin jarang kita menghabiskan waktu bersama, karena ya pasangan begitu sibuknya dengan tugas pekerjaannya sehingga tidak banyak waktu yang tersisa untuk diberikan kepada kita. Nah, walau kita telah memintanya, ya, yuk dong kita habiskan waktu bersama, atau kita begini yuk, kita kesana yuk, dia tetap sulit berbagi waktu dengan kita. Nah, pada akhirnya hati mulai mendingin. Kendati kita masih merindukannya, kita tidak lagi meminta waktu darinya sebab kita tidak mau dikecewakan. Nah, kita pun mulai hidup terpisah. Jadi akhirnya gara-gara ya kita nggak bisa lagi berbagi waktu bersama, nah nggak bisa nggak, mulailah hidup kita itu terbelah. Biasanya memang yang terjadi adalah makin tinggi posisi kerja dan makin besar tanggung jawab yang diemban, ya makin kita ini bertambah sibuk. Ini adalah kenyataan yang tak dapat dielakkan. Itu sebab penting bagi kita untuk tidak marah-marah kepada pasangan yang sibuk. Kita justru ingin mengkomunikasikan pengertian dan simpati kepadanya, bahwa sesungguhnya ia pun letih dan tidak menikmati kesibukan yang begitu tinggi, dan bahwa sebenarnya ia ingin lebih banyak waktu di rumah. Jadi kalau kita lah di pihak yang rasanya kok nggak diperhatikan lagi, nah kita kalau bisa ya jangan langsung marah-marah, tunjukkan dulu ya pengertian bahwa ya ini memang bagian dari kerjamu, engkau makin hari makin dipercaya, makin banyak tanggung jawab, sehingga ya makin sibuk, saya mengerti itu. Jadi waktu kita ngomong secara baik-baik seperti itu, nah pasangan juga bisa mendengar dengan juga baik-baik.
0: Ya ada yang orang yang terlalu sibuk memang banyak melakukan pekerjaan, seringkali mengatakan yang penting itu bukan lamanya bertemu, tetapi kualitas dari pertemuan itu sendiri. Tetapi mengukur kualitas dari pertemuan itu kan sangat sulit, Pak Bon.
1: Betul, memang sudah tentu orang ya berkata kalau nggak bisa menghabiskan banyak waktu, yang penting adalah menghabiskan waktu yang bermutu ya, yang berkualitas. Tapi masalahnya adalah kita ini seringkali baru bisa mendapatkan waktu yang berkualitas tatkala kita menghabiskan waktu yang lumayan banyak dengan pasangan kita. Karena sekali lagi bagaimana kita mengukur mutu, ya bermutu, waktu yang singkat tapi bermutu. Nah, itu agak susah juga. Jadi memang kita perlu menghabiskan waktu bersama dengan pasangan kita. Tapi tadi saya sudah singgung, caranya bukannya menuntut, memarah-marahi pasangan, kok nggak bisa memberi waktu kepada kita. Ya justru komunikasikanlah pengertian dan simpati kepadanya. Ya, kita ngerti dia letih, kita ngerti dia juga sebetulnya nggak menikmati kesibukan yang seperti itu. Kita itu percaya sebenarnya dia ingin lebih banyak waktu di rumah. Nah, setelah kita mengkomunikasikan pengertian kepadanya, barulah kita memberikan usulan kepadanya untuk memakai waktu yang lowong buat kita. Mungkin waktu luang itu jarang muncul, tapi jika ada, mintalah agar dia memberitahukannya kepada kita supaya kita bisa menghabiskan waktu bersamanya. Singkat kata, pada umumnya yang diharapkan oleh pasangan adalah usaha kita untuk menyisihkan waktu. Dia perlu melihat bahwa kita berupaya menyediakan waktu. Walau tidak sering, upaya seperti ini cukup untuk menyejukkan hati.
0: Ya, saya rasa memang pertemuan ini harus direncanakan, harus dijadwalkan. Dan kita harus komitmen dengan apa yang kita sudah sepakati bahwa kapan kita mau bertemu. Memang ada kemungkinan itu bisa bubar, bisa tidak jadi pertemuan itu, pembicaraan itu. Tetapi setidak-tidaknya kita itu punya rencana gitu, Pak Paul. Sehingga ya mutu itu bisa lebih ditingkatkan dan waktu itu diadakan memang gitu. Bukan hanya kalau ya senggang, nanti saya yang senggang, pasangannya yang enggak, dan sebaliknya.
1: Kita nggak bisa menyangkali kenyataan bahwa kalau kita dihadapkan dengan ya dua kepentingan ya, kerja dan pasangan di rumah atau keluarga, yang paling gampang kita korbankan adalah keluarga. Karena kita tahu ya keluarga itu ya terpaksa lah untuk terima apapun yang kita katakan sebagai alasannya. Kalau kerja kita korbankan, kan kita tahu ini risikonya besar, kita bisa diberhentikan lah atau apa, kita bisa

0: kita, karena memang ya secara fisik saja jarang melihat kita pulang malam ya, atau misalnya hari liburnya karena udah kecapean tidur seharian, ya akhirnya memang jarang ketemu. Jadi secara fisik jarang melihat, lama kelamaan ya jauh di mata, ya tetap jauh di hati, bukannya dekat di hati.
1: Makanya Pak Paul, kalau itu tidak dijadwalkan, tidak direncanakan, ada waktu libur pun itu dipakai untuk kepentingannya sendiri, misalnya berolahraga atau melakukan hobi yang lain, atau bahkan pelayanan, katakan begitu, kan keluarga lagi yang ditinggalkan itu.
0: Saya ngerti bahwa makin kita ini produktif, makin kita ini bisa ya, makin kita ini dapat diandalkan, makin kita ini orang yang setia, baik dalam melayani Tuhan, makin banyak tugas ya. Jadi saya mengerti betapa sulitnya menyeimbangkan dan membagi waktu untuk semua kepentingan ini. Dan ya kita juga mungkin merasa kecapean sebetulnya. Maka ada orang yang pada waktu pas libur, ya dia tahu bahwa pasangannya, anak-anaknya mengharapkan bisa dia itu pergi dengan mereka dan sebagainya. Tapi dia ingat, aduh semingguan ini nih, dia nggak pernah rekreasi, nggak pernah berbuat apa-apa untuk dirinya supaya bisa lebih segar lagi. Akhirnya dia berkata, aduh saya ini nih udah lama nggak olahraga, saya mau olahraga, badan saya nggak enak, saya mau sepeda misalnya. Nah dia pergi main sepeda misalnya dengan teman-temannya, karena dia rasa ya itu penting juga buat kesehatan jiwa dia, menyegarkan jiwanya. Nah tapi bagi istrinya misalnya yang harus kehilangan dia lagi, gak bisa bersama-sama dengan dia, nah itu menjadi ya kecewaan, kepahitan, kok kamu bukannya maunya habiskan waktu dengan kami di rumah, kok malah maunya bersepeda dengan teman-teman kamu. Nah, jadi saya mengerti kesibukan ini nih gak gampang untuk dihadapi, tapi pada akhirnya ya kita harus menetapkan prioritas mana yang penting, dan kalau kita gak jaga hubungan ini, ya lama-lama makin meregang, dan ini yang nantinya bisa memang memecahkan pernikahan.
1: Ya memang itu yang penting Pak Paul, katakan barusan yang terakhir itu, kita yang mana yang kita prioritaskan gitu. Yang kedua apa Pak Paul?
0: Yang kedua, relasi mulai retak ya, tak kalah kita melihat pasangan lebih mementingkan orang lain daripada kita. Mungkin kita berpikir bahwa pasangan menuntut untuk diutamakan di atas semua orang. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Pada umumnya pasangan hanya mengharapkan agar kita memperlakukannya sama pentingnya seperti kita memperlakukan orang lain. Dia tidak mengharuskan kita menaruh kepentingan kita di atas kepentingan orang tua atau kerabat kita. Dia hanya meminta kita bersikap adil. Setidaknya kita menjaga kepentingannya sama seperti kita menjaga kepentingan orang tua dan kerabatnya. Nah jadi ini yang mesti kita camkan. Seringkali kita ini merasa, aduh pasangan ini nuntut lagi, nuntut lagi, nuntut lagi, seolah-olah dia mesti menjadi orang yang paling penting dan sebagainya. Saya kira kebanyakan orang yang mengerti lah hidup ini gak ideal dan gak bisa kita selalu mengutamakannya seperti apa, yang gak bisa. Tapi yang penting adalah ya kita memperlakukan pasangan sama pentingnya lah dengan yang lain. Saya kira kalau kita bisa perlihatkan itu saja, pasangan kebanyakan ya akan sudah senang.
1: Tapi sebenarnya pasangan tentu menuntut lebih daripada yang lain-lainnya gitu Pak Paul, karena mereka kan sudah sepakat menjadi suami istri. Tentu
0: betul,
1: harus ada unsur lebihnya sedikit atau
0: betul,
1: apa.
0: Betul, idealnya memang pasangan pasti berharap kita memberikan lebih. Namun kalaupun sampai nggak bisa lebih, kalau kita bisa ya mementingkannya dia sama seperti kita mementingkan yang lainnya, saya kira dia udah akan cukup senang. Tapi sudah tentu memang kita mesti berusaha ya menempatkan dia yang terutama dalam hidup kita.
1: Jadi bagaimana Bapak ini selanjutnya, kalau kita melihat pasangan kita itu lebih mementingkan keluarganya atau yang lain-lainnya, orang lain pokoknya gitu, bagaimana Bapak?
0: Apabila kita melihat bahwa pasangan mementingkan orang lain di atas kepentingan kita, perlahan tapi pasti ya, relasi akan mulai merenggang. Nah, kita merasa ditinggalkan dah di belakang, sedang dia kok berjalan di depan bersama orang lain yang di

0: mementingkannya. Nah, lama-kelamaan kita marah, kita terluka, kita merasa tidak penting dan berharga di matanya, dan sebagai reaksi, kita akhirnya menolak untuk berdekatan dengannya. Nah, hidup nggak bisa nggak mulailah terpisah. Nah, jika inilah situasi yang dihadapi, penting bagi kita untuk mengajak pasangan berbicara. Paparkan kepadanya situasi demi situasi yang terjadi, di mana kepentingan orang lain diutamakan ketimbang kepentingan kita. Setelah selesai, bertanyalah kepadanya, apakah perbuatanmu atau perbuatannya dia itu adil? Ya, kita tidak perlu marah-marah dan menuntut apa-apa. Kita hanya perlu menyodorkan kenyataan supaya dia dapat melihatnya sendiri. Kita hanya perlu berkata seperti ini, sewaktu mengakhiri percakapan, perbuatanmu membuat saya merasa tertinggal jauh di belakang. Walau saya memanggil-manggilmu, engkau terus jalan dan tidak menoleh ke belakang. Perbuatanmu telah memisahkan kita. Nah, itu saja yang perlu disampaikan kepadanya.
1: Ya, tapi kalau kita marah terhadap pasangan kita yang tidak memperdulikan kita itu, Pak, itu kan artinya kita tersinggung, diperlakukan lebih rendah daripada orang-orang lain di sekitar kita. Tapi kalau kemarahan itu tidak diungkapkan, kita tidak pernah menyatakan kepada pasangan kita, mungkin pasangan kita juga tenang-tenang aja gitu, Pak, dan dia akan tetap berlaku seperti itu.
0: Saya kira wajar ya, kita ini manusia, akhirnya ya kita nggak selalu bisa sabar, bisa lembut. Nah, ada waktu-waktu kita akhirnya meledak, kita marah. Dan sudah tentu ada baiknya, ya. Kadang-kadang ya, kita ini kalau nggak mendengar kemarahan pasangan, kita ya ambil biasa aja lah, nggak apa-apalah. Nah, gara-gara dia marah, dia nangis, dia terluka, kita seolah-olah ya disadarkan gitu. Jadi itu sudah tentu nggak apa-apa. Nah, yang saya tawarkan adalah, jika memungkinkan, ya, kita daripada serang dia, marah-marah kepada dia, kita hanyalah menyodorkan faktanya. Ingat nggak, suatu ini terjadi, apa yang kamu lakukan? Nah, yang kamu lakukan adalah misalnya, kamu bukannya mengantar saya, malah kamu mengantar adikmu. Bukannya kamu menanyakan kepada saya apa yang saya perlu, kamu menanyakan orang tuamu dulu apa yang mereka perlukan. Kita sebut hal-hal seperti itu, dan kita katakan, apa yang kamu lakukan membuat saya merasa tuh saya tertinggal di belakang, ya. Saya panggil-panggil, kamu jalan aja di depan dengan siapa-siapa itu, saudaramu atau apa. Nah, apakah adil perbuatan seperti itu? Nah, jadi kita minta dia tolong, ya, jangan sampai meninggalkan kita di belakang, tolong, ya, juga perhatikan kepentingan dan kebutuhan kita.
1: Tapi kalau sampai dia mengatakan dia tertinggal, Pak Pol, ya, tentu pasangannya berkata, ya kamu jalan lebih cepat lah, supaya bisa menyesuaikan langkah ini, gitu, supaya tidak sampai tertinggal di belakang. Saya tidak bermaksud untuk meninggalkan kamu. Tapi kalau kamu jalannya terlalu lambat, ya juga, kan yang lain ini kasihan, mereka juga membutuhkan perhatian dari kita, gitu.
0: Dan ya, mungkin kita bisa berkata, saya telah berusaha ya untuk mengerti kamu ini begini karena memang ada desakan, saya mencoba mengerti, makanya, nah, kita bisa berkata, saya juga nggak pernah mengeluhkan ini sebelumnya, ya, sebab saya mencoba mengerti, saya mencoba pokoknya berjalan beriringan dengan kamu supaya ya kamu juga merasa saya di pihak kamu, mendukung kamu untuk bisa mementingkan kepentingan orang-orang lain itu. Tapi akhirnya ya saya itu juga bisa capek, dan ini yang terjadi, waktu saya capek, saya akhirnya tertinggal di belakang, dan saya minta kamu juga tolong dong, tengok saya, lihat kepentingan saya, bukan hanya melihat kepentingan saudaramu atau keluargamu.
1: Saya rasa itu memang bukan hanya menyangkut orang pribadi gitu, Pak, orang tuanya atau adiknya, tapi juga mengenai pekerjaan ini. Ketika kita lebih memberikan perhatian kepada pekerjaan daripada pasangan kita juga akan merasa marah dan tersinggung gitu.
0: Betul, Pak Gunawan. Ya, kita ini nggak naif ya, kita mengerti tuntutan pekerjaan di masa sekarang ini. Kita tahu makin tinggi tanggung jawab, waduh, luar biasa ada. Jadi ada orang yang ngomong sama saya, berkata bahwa pekerjaan saya ini memang sangat menuntut saya, dan saya harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya, sebab kalau saya tidak bisa melakukannya dengan cepat sekali, saya akan digantikan. karena di belakang saya itu berderet orang-orang yang siap menggantikan saya. Dan atasan saya tahu itu, dan makanya ya belum apa-apa ya, saya sudah diperingati dulu bahwa saya harus memang memberikan performa seperti yang mereka harapkan. Begitu saya nggak memenuhi performa yang mereka tuntut, udah langsung saya dicopot, digantikan dengan orang lain. Nah, jadi inilah memang kenyataan hidup ya. Kita misalnya zaman dulu kalau kita punya toko kelontong atau apa dan sebagainya, kita bebas, kita mau tutup ya tutup, besok buka lagi atau gimana. Tapi banyak sekarang orang yang nggak lagi hidup seperti itu.
1: Iya. Relasi yang ketiga yang retak apa, Bapak?
0: Relasi mulai retak tatkala kita melihat pasangan tidak lagi mencintai kita. Nah, ini memang serius ya. Mungkin ya masih mencintai kita, tapi ya tidak lagi mencintai kita seperti dulu. Kita dapat merasakannya walau ia terus berkata bahwa ia mencintai kita. Banyak hal yang dikerjakannya sebenarnya adalah kewajiban semata. Mungkin ia berpikir bahwa karena ia masih menunaikan tanggung jawabnya, maka ia masih mencintai kita. Nah, pada kenyataannya, cinta ditunjukkan oleh seberapa mampu dan seringnya kita menikmati pasangan. Memang cinta perlu dibuktikan lewat perbuatan, tapi sebenarnya cinta tidak harus diperlihatkan lewat perbuatan atau pengorbanan. Kadang kita beranggapan bahwa kita mesti melakukan banyak hal untuk mengkomunikasikan cinta kepada pasangan, tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Acap kali tindakan yang sederhana cukup untuk mengkomunikasikan cinta, sebab terpenting adalah pasangan dapat melihat bahwa kita senang dan menikmatinya. Nah, ini yang kalau terhilang biasanya pasangan akan tahu, Pak Gunawan, bahwa cinta kita kepadanya memang sudah berkurang atau sudah berubah. Karena ini tidak bisa dibohongi. Kita bisa berbuat ini itu, menunjukkan kita mengasihi, tapi kalau pasangan melihat kita seperti itu, enggak menikmati dia kok. Dia tahu itu.
1: Iya. Contohnya apa, Pak Paul? Tindakan yang bisa membuat dia tahu bahwa saya mengasihi dia.
0: Nah, memang susah digambarkan ya, tapi ada benar-benar rasa sukacita kita ini bersama dengan dia. Perkataan saya senang bersama dengan kamu belum tentu ya memang benar-benar menyatakan kita ini senang bersama dengan pasangan. Nah, kalau kita senang bersama dengan seseorang, itu akan nampak ya. Kita nggak usah banyak berbuat apa-apa, akan tampak, dan pasangan akan langsung tahu bahwa kita memang senang bersamanya, dan itulah yang mengkomunikasikan cinta. Saya masih ingat sekali bacaan yang saya baca tentang dosen saya waktu saya itu sekolah dulu. Dia adalah seorang yang sibuk ya, dan banyak sekali tugas-tugasnya, dan bukan hanya dia mengajar dan konseling Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kebanyakan dia akan pergi ya melayani dan sebagainya. Nah, pernah orang bertanya kepada istrinya, gimana tuh perasaanmu kok jarang suamimu itu di rumah begitu sibuknya. Terus dia berkata begini, saya lebih mau tetap menikah dengan suami saya meskipun saya hanya mendapatkan waktu sedikit, daripada saya menikah dengan orang lain dan mendapatkan waktu yang lebih banyak darinya. Nah, saya tahu ini adalah perkataan yang jarang bisa kita ucapkan ya, sangat-sangat baik sekali. Tapi poinnya adalah ini nih, bukan saja si istri menghargai suaminya sebagai orang yang berintegritas, sebagai seorang yang melayani Tuhan, tapi dia juga dapat merasakan bahwa suaminya itu mengasihi dia. Jadi meskipun waktu yang diberikan nggak terlalu banyak, tapi si istri seolah-olah merasa cukup, saya cukup terima dari suami saya sebab saya tahu dia mencintai saya, dia dapat merasakannya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita mesti bersikap jujur ya kepada diri sendiri. Kita mesti melihat diri dan mengakui bahwa cinta mulai pudar. Terpenting adalah kita menyadari sebenarnya apa yang terjadi di antara kita. Mungkin ada hal-hal yang mengganjal yang mesti diutarakan dan diselesaikan. Ingat ya, pasangan bukanlah malaikat yang bisa melakukan kesalahan. Jadi penting untuk kita terbuka kepadanya dan mengangkat masalah yang selama ini menjadi ganjalan. Tapi kadang masalahnya bukan pada pasangan, melainkan pada diri sendiri. Kitalah yang mengalami perubahan dan mulai kehilangan cinta. Mungkin dulu kita mencintainya karena ia dapat memenuhi kebutuhan kita. Sekarang kita sudah dapat memenuhi kebutuhan kita. Atau mungkin dulu cinta kita lebih berlandaskan pada ketertarikan fisik. Sekarang ketertarikan mulai pudar. Mungkin dulu kita tidak menuntut banyak darinya sebab kita pun masih hidup dalam kesederhanaan. Sekarang kita telah mengalami banyak perubahan, kita mengenal banyak orang dan dikenal banyak orang, akhirnya kita merasa tidak setara dengan pasangan lagi. Nah, bila inilah yang terjadi, kita harus datang kepada Tuhan, minta kepadanya untuk menghadirkan cinta dalam hati kita. Berdoalah supaya Tuhan mencelikan mata kita, supaya kita dapat melihat pasangan secara lebih jernih. Mungkin ada hal yang luput kita lihat dan hargai. Akui di hadapan pasangan bahwa masalah terletak pada diri kita, bukan dirinya. Tapi berjanjilah bahwa kita tidak ingin hidup terpisah darinya dan kita membutuhkan pertolongannya.
1: Ya, jadi memang kuncinya itu pada saya masih cinta dengan dia dan dia masih cinta kepada saya, gitu Pak Paul. Sehingga apapun yang terjadi kita bisa sepakat untuk mempertahankan pernikahan itu. Dan dalam hal ini apa tuntunan firman Tuhan?
0: Saya bacakan dari Mazmur pasal 34 ayat 16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bila kita kehilangan kasih, datanglah kepada Tuhan. Karena bukan saja ia sanggup menyediakan kasih, ia sendiri adalah kasih. Hati yang dipenuhi oleh Tuhan akan dipenuhi oleh kasih. Jadi mintalah agar Roh Kudus Tuhan diam dan mengisi hati kita.
1: Ya, baik Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pernikahan dihancurkan oleh perpisahan, bukan pertengkaran. Bagi Anda yang berminat mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
4: Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
5: Petra FM

0: One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yesaya pasal 42 ayat 1-9. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yesaya pasal 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Renungan hari ini berjudul, Meragakan Hamba Tuhan. Di zaman yang penuh tantangan ini, mudah sekali kita menemukan orang-orang yang tak bersemangat atau hampir putus asa. Mereka bagaikan buluh yang patah dan sumbu yang hampir padam. Setiap hari kita bisa berjumpa dengan mereka, entah itu di kampus, tempat kerja, masyarakat, bahkan di rumah. Alih-alih menolong, seringkali kita justru menambah beban mereka. Misalnya, kita melontarkan kata-kata bernada cemooh, menghakimi, merendahkan, atau berlagak tak peduli. Tidak demikian halnya sosok hamba Tuhan, sebagaimana dilukiskan oleh Nabi Yesaya. Ia datang bukan untuk mematahkan bulu yang patah, bukan pula memadamkan sumbu yang pudar. Sebaliknya, ia hadir membawa pengharapan, memulihkan, dan menegakkan hukum dengan setia. Gambaran ini menunjuk kepada Kristus yang penuh kelembutan dan kasih. Ia menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, dan mengangkat yang jatuh. Ini menegaskan bahwa Tuhan memperlakukan kita penuh belas kasih tanpa kekerasan. Ketika kita lelah, putus asa, atau hampir menyerah, ia mendekat untuk menolong. Ia menguatkan kita kembali. Kehadirannya tidak menambah luka, melainkan mengobati, menyembuhkan, dan memulihkan. Mari kita meneladan hamba Tuhan itu. Alih-alih memperburuk keadaan lewat sikap menghakimi, hendaknya kita peduli dan melayani sesama, menyemangati mereka yang lesu, menghibur mereka yang bersedih, memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu, dan menyembuhkan mereka yang sakit. Bukan menambah luka batin mereka. Demikianlah kita meragakan hamba Tuhan. Dunia membutuhkan orang-orang yang lebih suka memilih mengasihi daripada menghakimi sesama. Kita semua adalah hamba. Hanya saja pertanyaannya adalah siapa yang akan kita layani?

pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra, bersama dengan saya kembali Pendeta Dian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita malam ini dan doa ucapan syukur kita serta doa penyerahan kita untuk beristirahat malam ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena sepanjang perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang Tuhan sertai dan Tuhan topang. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami terus boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kami alami dari waktu ke waktu adalah pondasi yang kokoh untuk kami menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami malam ini mau berdoa bersama. Kami memohon kasih-Mu di dalam kehidupan pelayanan setiap kami. Kami mohon kasih-Mu menuntun kehidupan pelayanan kami masing-masing untuk terus menjadi berkat, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kehidupan kami. Kami rindu Tuhan kami boleh semakin melayani dengan baik dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, keluarga yang bersama dengan kami, menopang kami, menguatkan kami, bahkan bersama kami melayani. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Tuhan juga berkati hubungan kami sebagai suami istri. Tuhan juga memberkati pekerjaan usaha kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami di tengah bangsa ini. Kami mohon Tuhan, berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, supaya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa kami, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pemimpin kami boleh dengan bijak, juga dengan hati-hati dalam berkata-kata, bukan membuat kehidupan bangsa ini semakin terpuruk dengan segala isu, dengan segala kebijakan yang tidak mendukung, dengan kebijakan yang dipaksakan. Kami merasakan Tuhan, dampak yang terjadi di tengah bangsa ini, yang dialami oleh semua orang di tengah bangsa ini, menjadi kesulitan, menjadi kesusahan bagi banyak orang. Tuhan, tolonglah bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, lembutkanlah hati mereka, supaya hati mereka sadar bahwa perjalanan berbangsa bukanlah untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Perjalanan hidup di tengah bangsa ini adalah perjalanan untuk kehidupan bersama yang mengalami kebaikan. Tuhan memimpin para pemimpin kami, karena mereka manusia yang berdosa. Mereka bukan pemimpin yang menentukan arah semuanya sendiri. Tuhanlah yang memimpin mereka, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini yang sungguh baik. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk perdamaian dunia. Situasi dunia ini juga berdampak bagi kehidupan banyak orang, berdampak bagi kehidupan bangsa-bangsa. Ada begitu banyak korban, peperangan, kejahatan yang terjadi di tengah dunia ini. Tuhan, kami merindukan damai di tengah kehidupan dunia ini. Tuhan, menolong orang-orang di tengah dunia ini untuk boleh melihat perjalanan hidup damai menjadi perjalanan yang indah. Perjalanan yang mesti diperjuangkan.
menghadirkan perdamaian di tengah dunia ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Radio Petra yang Tuhan pimpin sampai hari ini melayani, menyuarakan suara damai, menyuarakan suara kasih, menyuarakan kekuatan pengharapan. Kami percaya Tuhan memberkati Radio Petra di dalam karya pelayanannya. Tuhan terus memimpin Radio Petra untuk menjadi berkat, menyuarakan suara pengharapan, kedamaian, dan cinta kasih. Tuhan Yesus, malam ini kami akan kembali beristirahat. Kami mau menyerahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang pemilik kehidupan kami, Tuhan memberikan kami damai sejahtera, ketenangan dalam istirahat kami malam ini dan esok hari. Dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami boleh kembali hidup memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, syafaat kami, ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Bila engkau percaya kepadaku, engkau dapat menghampiri tahta kasih karuniaku melalui doa. Dan jika engkau meminta sesuatu sesuai dengan kehendakku, engkau tidak perlu ragu.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Suatu hari, dalam pelayanan di sebuah gereja, saya menyaksikan seorang anak kecil tergabung di antara tim musik yang personilnya adalah orang dewasa semuanya. Anak ini memainkan keyboard. Bagus sekali. Ternyata dia adalah putra sulung dari Pak Gembala, itu Pak Wilhelmus Latumahina. Tahun berlalu, anak ini bertumbuh menjadi remaja yang sangat berbakat. Dan Tuhan memakai dia sungguh luar biasa dalam pelayanan musik.
1: Namun, di usianya yang ke-17, waktu itu tahun 2004, terjadi satu kecelakaan yang merenggut nyawanya. Di dalam pergumulan, di dalam kesedihannya, dan di dalam perenungannya, Tuhan taruh satu kalimat dalam hati Pak Wilhelmus. Hidup ini adalah kesempatan.
0: Kemudian mengalir kalimat demi kalimat, melodi yang indah menjadi sebuah lagu. Dan lagu ini begitu populer, begitu viral setahun belakangan ini. Setelah 12 tahun semenjak terjadinya peristiwa kecelakaan itu, bait kedua dari lagu ini diambil dari ayat firman Tuhan yang mengatakan,
1: adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Apabila datang panas terik, maka rumput menjadi kering, sehingga gugurlah bunganya. Itulah hidup manusia, begitu cepat berlalu. Seperti halnya putra Pak Wilhelmus, begitu singkat, hanya 17 tahun. Saya berusaha untuk menyanyikan lagu ini dengan melodi dan syairnya sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh Pak Wilhelmus.

Selamat pagi sahabat Petra. Kita bertemu kembali dalam Embun Pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dan anugerahkan bagi kami semua, anak-anak-Mu. Kami bersyukur akan kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami mau bersama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami memahami dan menghidupi apa yang kami baca dan kami terima dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami dituntun, kami dibawa untuk memahami dan melakukannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 100 ayat 1-5 yang akan menjadi perenungan kita. Mazmur nomor 100, mari kita membacanya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sahabat Petra, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa hidup kita seringkali dipenuhi rasa cemas? Menjadi sebuah pertanyaan yang penting untuk kita memulai renungan kita hari ini. Dengan tema renungan kita hari ini adalah berserah pada Allah dan taat perintah-Nya. Berserah pada Allah dan taat perintah-Nya. Mengapa di dalam hidup ini kita seringkali menjadi orang yang dipenuhi rasa cemas? Salah satu jawabannya, karena kita sering memaksa untuk memegang kendali atas hari esok. Kita ingin seolah-olah bisa memegang kendali atas segala sesuatu di hari esok. Kita tahu, kita ini harus berserah dan taat. Tetapi praktiknya sangat sulit ketika keadaan kita kemudian harus masuk dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kita tahu secara iman, sahabat Petra dan saya tahu harus berserah dan taat, tetapi mempraktikkannya sangat sulit. Lebih-lebih ketika berserah dan taat itu harus membawa kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mazmur 100 mengajak kita untuk melihat alasan mengapa berserah
Mazmur 100 ini mengajak kita untuk melihat alasan mengapa berserah dan taat kepada Tuhan. Seharusnya tidak menjadi beban, melainkan sebuah sukacita. Dan itulah yang ditulis dalam Mazmur 100. Mengajak kita melihat alasan untuk berserah dan taat itu bukanlah beban, melainkan sebuah sukacita. Mazmur 100 ayat 3 menjadi dasar yang luar biasa. Mazmur 100 ayat 3 mengajak kita untuk melihat sesuatu yang penting. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan domba gembalaannya. Berserah bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa. Berserah adalah pengakuan iman bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Sang Pencipta. Itu menjadi pondasi yang penting yang dikatakan Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan domba gembalaannya. Kita diajak untuk melihat bahwa berserah bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa. Berserah adalah pengakuan iman bahwa hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik kita sendiri, melainkan milik Sang Pencipta. Selain itu, kita diajak melihat identitas kehidupan kita yang menjadi milik Tuhan itu. Identitas yang ditunjukkan dan digambarkan Mazmur 100 ayat yang ketiga, pemazmur menyebut kita sebagai domba gembalaannya. Domba adalah hewan yang tidak punya cakar untuk bertarung. Domba tidak punya cakar, tidak punya alat perlindungan untuk bertarung. Penglihatannya buruk. Domba itu tidak tahu jalan untuk pulang sendiri. Itulah kita. Sebuah identitas yang digambarkan oleh pemazmur tentang hidup Bapak Ibu dan saya untuk melihat bahwa taat dan berserah pada Tuhan menjadi satu-satunya pertolongan yang penting dalam hidup kita. Kita berserah total karena kita tahu Tuhan yang memegang hidup kita. Kalau kita domba gembalaannya, maka kita harus sungguh percaya dengan berserah total Tuhan itu memegang hidup kita. Dia gembala yang bertanggung jawab dan memelihara kita. Ada sebuah cerita. Ada seorang pendaki gunung yang nekat mendaki sendirian di malam hari yang sangat gelap dan berkabut. Tiba-tiba ia terpleset dan jatuh ke dalam jurang. Beruntung, tali pengamannya menahannya di tengah-tengah kegelapan total. Beruntungnya tali pengaman yang dia sudah pakai itu menahannya. Dia tergantung di udara tanpa bisa melihat apapun ke bawah. Dia tergantung oleh penahan, pengaman yang sudah dia pakai. Di sini kita belajar. Seringkali hidup kita seperti pendaki gunung yang mendaki gunung sendirian dan lalu jatuh dan bergantung hanya pada satu tali pengaman yang sudah dia pakai. Dalam keputusasaan, ia berteriak, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba terdengar suara di dalam hatinya. Apakah engkau percaya aku bisa menolongmu? Pendaki itu menjawab, ya Tuhan, saya percaya.
Suara itu berkata lagi, kalau begitu, potong tali pengamanmu. Pendaki itu ragu. Memotong tali pengaman yang membuat dia tergantung itu. Padahal dia tidak bisa melihat ke bawah dalam kondisi gelap dan kabut itu. Suara itu berkata, potong tali pengaman. Memotong tali berarti melepaskan satu-satunya hal yang ia rasa sedang menyelamatkannya. Dia memilih untuk tetap memegang tali itu erat-erat. Keesokan harinya, tim SAR menemukan pendaki itu tewas membeku tergantung pada talinya tanpa berjarak, hanya berjarak setengah meter dari permukaan tanah yang aman. Konyol ya, sesuatu yang konyol tentunya. Kita seringkali menjadi seperti pendaki gunung itu. Menjadi pendaki gunung yang enggan melepaskan satu-satunya tali pengaman karena kita tidak bisa melihat ke bawah dan kita pegang itu. Ya kira-kira seperti itulah kehidupan kita seringkali. Seringkali kita seperti pendaki itu, kita berdoa minta tolong, tetapi ketika Tuhan meminta kita melepas tali kendali hidup kita, khawatir, ego, logika kita sendiri, melepaskan semua tali kendali itu untuk taat pada firman-Nya, kita menolak karena takut jatuh. Padahal, ketaatan pada Tuhan itu membawa kita untuk melepaskan kendali yang justru membawa kita pada keamanan di dalam tangan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 membawa kita untuk melihat ketaatan yang lahir juga dari ucapan syukur. Kalau tadi kita melihat ketaatan yang membawa kita pada kesadaran siapa pemilik hidup kita, yang kedua yang ditunjukkan oleh pemazmur dari Mazmur 100 ayatnya yang keempat, ketaatan itu lahir dari ucapan syukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Taat seringkali dianggap mengekang kebebasan. Taat pada Tuhan itu seringkali kita anggap oleh banyak orang dianggap mengekang kebebasan. Namun dalam Tuhan, ketaatan adalah respon logis kita atas kebaikannya yang sudah kita alami. Perhatikan, taat sering dianggap mengekang kebebasan. Namun dalam Tuhan, ketaatan adalah respon logis. Respon logis kita atas kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Itulah ketaatan. Kalau kita kembali melihat Mazmur 100 ayat 4. Untuk memasuki pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bagaimana seseorang bisa taat? Ketaatan itu menunjukkan bahwa kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh kita alami. Ketika kita menaati perintah Tuhan, meski perintah itu sulit atau tidak masuk akal bagi kita, kita sebenarnya sedang melangkah masuk ke dalam rencananya yang mendatangkan kebaikan. Ayat 5 menutup Mazmur 100 ini dengan sangat indah. Ayatnya yang kelima menutup Mazmur ini dengan indah yang mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita taat bukan karena kita takut dihukum, melainkan karena kita tahu perintah dari Allah yang baik pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Sebab Tuhan itu baik, katanya.
kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi, kalau kita taat, bukan karena kita takut dihukum, melainkan karena kita tahu perintah dari Allah yang baik itu mendatangkan kebaikan, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Itulah pondasi. Pondasi dari ketaatan kita, itulah pondasi dari hidup kita yang berserah kepada Tuhan. Jadi kita menemukan tiga hal di dalam Mazmur 100 ini. Kita menemukan

hal yang kedua, kita diajak untuk mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, dan itu menjadi kunci hal yang penting di dalam ketaatan dan penyerahan hidup kita. Yang pertama adalah mengetahui siapa pemilik hidup kita, lalu yang kedua mengucap syukur dengan memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian karena semua kebaikan Tuhan yang kita alami. Dan yang ketiga, yang ada di ayat 5, kita diajak untuk berserah dan mengucap syukur, berserah dan taat, karena Tuhan itu penuh dengan kasih setianya selama-lamanya. Kebaikan Tuhan tidak hanya membuat kita bersyukur di satu saat, tetapi kebaikan Tuhan itu membawa kita melihat kasih setianya yang selama-lamanya. Berserah dan taat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak akan pernah bisa benar-benar taat jika kita belum berserah dengan sepenuh hati, berserah melepaskan kendali hidup kita kepadanya. Kita tidak akan pernah taat tanpa bisa berserah lebih dulu. Melalui Mazmur 100, mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan ucapan syukur. Potonglah tali kecemasan, potonglah tali kendalimu sendiri atas dirimu sendiri, dan percayalah pada tuntunan gembala agung kita. Ingatlah, kita hanyalah domba kepunyaannya. Kita adalah domba yang tidak mampu bertahan sendiri. Kita mesti bergantung pada gembala yang agung. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk perenungan yang boleh kami baca dari Mazmur 100. Tidak mudah Tuhan untuk hidup kami ini berserah dan taat. Kami seringkali merasa bisa memegang kendali, bahkan untuk hal-hal yang bodoh dalam hidup kami. Kami seringkali merasa bisa memegang kendali segala sesuatu. Tuhan, mampukan kami untuk melihat bahwa kami ini milik Tuhan. Kami ini domba kepunyaan Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk melihat kasih setia Tuhan yang selama-lamanya, supaya kami bisa berserah kepada Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini, menjalani hari ini dengan penyerahan pada Tuhan dan ketaatan pada firman Tuhan. Jadikan kami domba yang selalu mendengar, yang selalu taat, yang selalu berserah kepada gembala agung kami. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami, tuntun kami untuk menjadi anak-anakmu yang berserah dan taat kepadamu. Berkati pekerjaan kami, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas sahabat Petra, Tuhan memberkati, dan biarlah perenungan kita hari ini membawa kita pada sebuah perjalanan yang lebih lagi, lebih sungguh lagi mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Kisah nyata ini terjadi di sebuah rumah sakit di Tennessee, USA, Amerika Serikat. Seorang ibu muda, Karen namanya, sedang mengandung bayinya yang kedua. Sebagaimana layaknya para ibu, Karen mengasuh Michael, anaknya yang pertama yang baru berusia 3 tahun, sambil menanti kehadiran bayinya yang kedua. Michael senang sekali akan punya adik. Kerap kali ia menempelkan telinganya di perut ibunya. Dan karena Michael suka bernyanyi, ia pun sering menyanyi bagi adiknya yang masih di perut ibunya itu. Nampaknya Michael amat sayang sama adiknya yang belum lahir itu. Tiba saatnya bagi Karen untuk melahirkan. Tapi sungguh di luar dugaan, terjadi komplikasi serius. Baru setelah perjuangan berjam-jam, adik Michael dilahirkan. Seorang bayi putri yang cantik. Sayang kondisinya begitu buruk, sehingga dokter yang merawat dengan sedih berterus terang kepada Karen, "Bersiaplah jika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi." Karen dan suaminya berusaha menerima keadaan dengan sabar dan hanya bisa pasrah kepada Yang Kuasa. Mereka bahkan sudah menyiapkan acara penguburan buat putrinya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Lain halnya Michael. Sejak adiknya dirawat di ICU, ia merengek terus. "Mami, aku mau menyanyi buat adik kecil." Tapi ibunya kurang tanggap. "Mami, aku pingin nyanyi." Karen terlalu larut dalam kesedihan dan kekhawatirannya. "Mami, aku kepingin nyanyi." Ini berulang kali diminta Michael, bahkan sambil meraung dan menangis. Karen tetap menganggap rengekan Michael rengekan anak kecil. Lagi pula ICU adalah daerah terlarang bagi anak-anak. Baru ketika harapan menipis, sang ibu mau mendengarkan Michael. "Baik, setidaknya biar Michael melihat."

tidak akan kubawa pergi. Mungkin ini yang terakhir kalinya bagi Michael melihat adiknya. Suster terdiam, menatap Michael dan berkata, tapi tidak boleh lebih dari 5 menit. Demikianlah kemudian Michael dibungkus dengan pakaian khusus, lalu dibawa masuk ke ruang ICU. Ia didekatkan pada adiknya yang sedang tergolek dalam sakratul maut. Michael menatap lekat adiknya, lalu dari mulutnya yang kecil mungil keluarlah suara nyanyian yang nyaring. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Ajaib. Si Adi langsung memberi respon, seolah ia sadar akan sapaan sayang dari kakaknya. You never know, dear, how much I love you. Please, don't take my sunshine away. Karen dengan haru melihat dan menatapnya dengan tajam, dan ia katakan, terus katakan Michael, teruskan sayang, bisik ibunya. The other night, dear, as I lay sleeping, I dream, I hold you in my hands. Dan sang adik pun mengerang, seolah menghela napas panjang. Pernapasannya lalu menjadi teratur. I'll always love you and make you happy if you will only stay the same. Sang adik kelihatan begitu tenang, sangat tenang. Lagi sayang, ujuk ibunya sambil mencucurkan air matanya. Michael terus menyanyi, dan adiknya kelihatan semakin tenang, rileks, dan damai, lalu tidur lelap. Suster yang tadinya melarang untuk masuk, kini ikut terisak-isak menyaksikan apa yang telah terjadi atas diri adik Michael.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra,
4: Streaming Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kuasa doa korporat. Apakah Anda bersedia berdoa bersama orang lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan? Firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 14 sampai dengan 30.
1: 2 Tawarikh 20 ayat 14 sampai 30. Saya akan membacakannya dari ayat 14 hingga 19. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Yehiel bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dikuasai roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ia berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan kecut hati karena pasukan yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Besok turunlah menghadapi mereka. Mereka akan mendaki pendakian Zis, dan kamu akan menjumpai mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Berdirilah tetap di tempatmu, dan lihatlah kemenangan dari Tuhan bagimu, hai Yehuda dan Yerusalem. Janganlah kamu takut dan kecut hati. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Yosafat lalu berlutut dengan muka sampai ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun berlutut di hadapan Tuhan dan sujud menyembah Dia. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk memuji Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, ketika masalah datang, Yosafat memusatkan perhatiannya pada Tuhan dan mengumumkan puasa di seluruh Yehuda. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 3. Rakyat dari seluruh penjuru negeri mendukung raja mereka dalam doa. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 13. Tubuh Kristus bergantung pada kerjasama. Salah satu hal paling bijaksana yang dapat kita lakukan di tengah kesulitan adalah meminta dukungan dari orang-orang yang setia dalam doa. Yosafat memahami hal ini. Meskipun ia seorang raja, ia mengakui keterbatasannya dan mencari intervensi ilahi melalui doa. Ketika bangsa Yehuda berdoa, Tuhan memberi solusi melalui nabi yang dipercaya. Yosafat cukup rendah hati untuk mendengarkan dan cukup bijak untuk mematuhi perintah Tuhan. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 14 sampai dengan 17. Sebagai hasilnya, bangsa itu selamat. Tentara musuh yang maju berperang berubah saling serang dan menghancurkan diri mereka sendiri seluruhnya. Sementara dari pasukan Yehuda, tidak ada satupun korban yang jatuh. Karena raja mereka yang rendah hati mendengarkan, mereka dapat menyaksikan kemenangan yang luar biasa. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 22 sampai dengan 30. Saudara pendengar, kita harus menyendengkan telinga kita pada suara Tuhan agar dapat mendengar Dia. Terkadang Dia berbicara melalui orang yang tidak biasa kita dengarkan. Bahkan Dia mungkin mengatakan hal-hal yang tak ingin kita dengar. Tetapi Tuhan akan memberi kita solusi atas persoalan kita jika bersedia membawa persoalan itu kepadanya.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi. Dengan sukacita kami akan menemani sahabat Petra semuanya di awal aktivitas pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra hari ini sehat dan siap menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami antarkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan Anda semuanya bisa menikmati lagu-lagu yang kami sajikan dan juga mendapatkan inspirasi baru untuk kehidupan Anda sepanjang hari ini. Ada banyak sajian lain yang sudah kami siapkan juga di program Bun Pagi. Akan ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Lalu ada Dr. Salah yang akan membagikan guidelines for living, petunjuk kehidupan untuk sahabat Petra semuanya. Juga ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan menyampaikan inspirasi iman pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

ganti hari. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudara. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang tinggi.

Sat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Untuk Anda semuanya, Sat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, kembali kita akan berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, Radio Peta 105.7 FM. Kita akan bersama mendasari kehidupan kita dalam setiap keseharian kita dan aktivitas kita pada hari ini dengan bersama merenungkan firman Tuhan, yaitu di dalam Renungan Embun Pagi edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saat ini bersama saya, Pendeta Ari Tulus Arianto, kita akan belajar bersama, merenungkan bersama, dan mendasari kehidupan kita dengan sabdanya. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu sinergi melayani Tuhan, yang didasarkan pada kitab Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Sebelum kita akan bersama merenungkan sabdanya, mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami dan anugerah yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk istirahat malam dan terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan di hari baru ini kami bersama dan mendasari perjalanan kami pada hari ini dengan merenungkan sabdamu. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kuduslah juga yang boleh hadir memberikan hikmat atas kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang mau untuk mewujudkan dan menyatakan firman-Mu itu di dalam keseharian dan tingkah laku kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, perenungan kami dan proses belajar bersama kami pada pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 27-31. Keluaran pasal 4 ayat 27-31, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Harun pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang dititahkan kepadanya, dan dengan segala tanda mujizat yang diperintahkan kepadanya untuk dibuat. Lalu Musa beserta Harun pergi dan mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa dan membuat mujizat-mujizat itu di depan bangsanya. Lalu percayalah bangsa itu. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan orang Israel dan melihat kesengsaraan mereka, mereka berlutut dan sujud menyembahnya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah tradisi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang katanya ini menjadi sesuatu yang identik bagi bangsa Indonesia, yaitu tradisi gotong royong. Bahkan di beberapa respon gitu ya, dalam beberapa waktu, beberapa kesempatan, ada orang-orang luar ketika ditanya apa yang menarik di Indonesia, salah satunya adalah kegiatan gotong royong. Kita pun juga pasti pernah mengalaminya, bagaimana kegiatan gotong royong itu dilakukan, baik misalnya di RT/RW, di kampung, atau bahkan di tempat kerja, atau kemudian juga di sekolah dan di gereja bahkan, atau dimanapun, sisi atau tradisi gotong royong ini selalu menjadi sesuatu yang kuat. Nah, ada yang menarik sebenarnya di gotong royong. Salah satunya yang menarik adalah bagaimana orang-orang yang ambil bagian di dalam gotong royong itu tidak pernah atau seharusnya dalam kebiasaan yang terjadi adalah tidak menunjukkan identitasnya. Yang ada adalah ya kita sama-sama, siapapun Anda, mau apapun itu profesinya, mau apapun itu gelarnya, mau apapun itu
latar belakang sosialnya, kalau sudah gotong royong ya itu sudah membaur. Artinya identitas itu tidak lagi kemudian menjadi sesuatu yang menonjol. Karena di dalam gotong royong adalah yang diperlukan atau yang menjadi nilai pokoknya adalah bagaimana semuanya saling bersinergi, bagaimana semuanya kemudian saling bekerja bersama tanpa kemudian merasa bahwa lo identitas saya kan seperti ini, identitas saya harus dimunculkan. Tetapi di dalam gotong royong yang terjadi adalah bahwa semuanya sama, semuanya setara, semuanya mengerjakan apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa kemudian menonjolkan identitas pribadi lepas pribadi. Nah, nampaknya sisi atau sifat itu kemudian semakin hari kok agak semakin tergerus. Yang terjadi sekarang adalah bagaimana perang identitas itu terjadi. Nah, perang identitas yang dimaksud adalah misalnya di kampung. Ketika atau kemudian di satu tempat atau di tempat kerja atau bahkan di gereja, pengennya bahwa aku yang menonjol atau hasil kerjaku yang harus kelihatan. Termasuk juga ketika dalam berbicara relasi antar agama misalnya. Seringkali kemudian identitas itu justru menjadi sesuatu yang dianggap jauh lebih penting daripada kebersamaan. Hingga akhirnya yang terjadi adalah satu orang dengan yang lain saling ingin menonjolkan diri sendiri. Ingin terlihat lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Ingin identitasnya lebih diakui daripada yang lain. Atau ingin kemudian identitasnya itu lebih dikenal, lebih dihargai, lebih dipuji dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kemudian mau dikatakan bahwa, wah Anda itu hebat, oh Anda itu luar biasa. Nah, pengakuan-pengakuan itu yang seringkali justru membawa kita, atau keinginan-keinginan yang membawa kita pada yang namanya krisis identitas, atau kemudian pada akhirnya menjadi perang identitas. Saya harus dikenal dengan identitas saya. Nah, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita bersama menyadari bahwa perang identitas itu tidak akan atau seringkali justru berlangsung atau menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Kita pengennya dikenal dengan identitas kita, bukan kerja atau karya kita. Nah, dalam perikop yang kita baca saat ini, bagian dari perikop yang kita baca, terlihat bagaimana antara Musa, Harun, dan juga tua-tua Israel yang dikumpulkan oleh Musa dan Harun, mereka ternyata kemudian saling bersinergi, mereka kemudian saling bekerja sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyatakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Sampai kemudian bangsa Israel bisa berlutut di hadapan Tuhan dengan bisa mengakui bahwa, oh ya ternyata Tuhan itu memperdulikan kita, Tuhan itu memperhatikan kita. Sehingga yang menjadi nilai pokoknya adalah, atau menjadi tujuan besarnya adalah, bagaimana firman Tuhan itu bisa tersampaikan. Caranya adalah dengan Musa, Harun, dan tua-tua Israel itu kemudian bekerja sama dan bersinergi. Nah, poin ini yang hendak kita refleksikan dan kita renungkan bersama. Di atas identitas yang ingin kita tunjukkan, di atas identitas pribadi-pribadi kita, baik itu dimanapun kita berada, sejatinya ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita upayakan bersama, yaitu damai sejahtera dan sukacita bagi dunia, atau bagi orang-orang di sekitar, atau bagi seluruh ciptaan. Tapi persoalannya adalah, ketika yang terjadi adalah perang identitas, apakah damai sejahtera itu terwujud? Ketika yang terjadi adalah saling ingin diakui dan saling kemudian bersaing untuk bisa diakui, apakah damai sejahtera dan sukacita itu terwujud? Pada akhirnya tidak. Karena yang ada adalah saya harus kemudian lebih diakui. Maka ya tidak mengherankan kalau yang terjadi sekarang semua orang saling mengklaim, semua orang saling kemudian menjelek-jelekkan yang lain, menyebarkan hoax, bahkan juga menuduh yang lain, atau kemudian kalau bahasa anak muda itu nyinyirin yang lain gitu ya, dalam komunitas termasuk juga di gereja, kita harus mengakui itu sering terjadi. Nah, jika itu yang terjadi, maka ya kita namanya bukan bersinergi, ya namanya kita bukan menghadirkan damai sejahtera, tapi kita ingin menghadirkan identitas kita untuk diakui dan lebih melampaui yang lain. Nah, ini menjadi sesuatu yang lebih penting untuk kita hayati, bahwa damai sejahtera atau pesan Tuhan yang disampaikan kepada dunia itu harus di atas identitas kita, harus di atas kepentingan kita, atau harus di atas
ambisi kita untuk dikenal dan juga dipuji. Nah, pertanyaan refleksinya sederhana. Misalnya, kita mau membantu orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kita gereja nih, dalam sebuah gereja. Kita ingin membantu seseorang yang ingin dikenal atau seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita membantu mereka. Mana yang kemudian menjadi prioritas kita? Identitas kita atau aksi pelayanan yang kita lakukan? Karena seringkali kadang gereja melakukan sesuatu yang dilakukan itu sebenarnya ya kalau dihitung seberapa atau tidak seberapa tanpa mengecilkan tindakan gereja gitu ya. Kadang juga yang dilakukan enggak seberapa, tapi yang kemudian yang mau di-highlight adalah atau yang mau digarisbawahi bahwa ini yang melakukan adalah kami. Nah, itu yang seringkali terjadi. Kalau itu masih terjadi, maka pesan Tuhan atau firman Tuhan damai sejahtera itu bukan menjadi utama, tapi identitas kita yang menjadi utama. Nah, marilah saat ini kita bersama bersinergi, mau dimanapun itu, mau di keluarga, mau di masyarakat, bahkan juga di gereja, tempat kerja, sekolah, atau apapun itu. Mari kita kemudian saling menghargai satu dengan yang lain. Menempatkan bahwa pesan yang utama, menempatkan bahwa damai sejahtera dan sukacita itu harus melampaui identitas kita. Atau identitas kita harus berada di bawahnya, bukan malah sebaliknya, kita ingin menonjolkan identitas kita. Mari kita bersama-sama, mari kita bersinergi, dan kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan dan menyatakan damai sejahtera serta sukacita kepada dunia melebihi identitas dan ego kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menutup renungan pagi kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan ampuni kami ketika seringkali kami ingin lebih dikenal dibandingkan dengan menyatakan kebenaran firman-Mu atau menyatakan damai sejahtera yang Engkau kehendaki. Seringkali kami ingin menonjolkan diri kami, seringkali kami hanya ingin bersaing, seringkali kami perang identitas dibandingkan bekerja sama, dibandingkan bergandengan tangan, gotong royong untuk bisa menyatakan damai sejahtera dan sukacita bagi sesama. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami mau boleh belajar bersama dari apa yang dilakukan oleh Harun, Musa, dan juga tua-tua Israel. Kiranya kami semua dari golongan apapun, dari agama apapun, dari kalangan apapun, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, menempatkan ego dan identitas kami di bawah damai sejahtera yang ingin Engkau nyatakan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan identitas pribadi kami atau egoisme pribadi kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk perjalanan kami dan kehidupan kami bersama dengan yang lain, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini kami bersama hendak melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati kami dalam aktivitas kami, baik kami yang sekolah, kami yang bekerja, ataupun kami yang harus mengurus rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Semoga Tuhan senantiasa menolong kami di dalam berbagai tanggung jawab dan aktivitas yang harus kami kerjakan. Dan kiranya kasih karunia-Mulah yang kami rasakan dan mengiringi perjalanan kami pada hari ini. Kami menyerahkan doa kami ini dan permohonan kami serta syukur kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada, demikianlah renungan embun pagi kita pada hari ini, edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Oleh karena itu, selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkegiatan. Saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo mohon undur diri, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Dan bagi Anda yang sudah merequest lagu, kami juga mengucapkan terima kasih. Sebagian lagu-lagu sudah kami putarkan dan masih akan kami putarkan sampai dengan nanti pukul 8. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, sahabat Petra juga bisa mengirim ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Sahabat Petra, kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini sudah akan beraktivitas di luar rumah, Anda yang bekerja, Anda yang berusaha, Anda yang bersekolah atau kuliah. Kami berharap sahabat Petra juga bisa menemukan kebahagiaan, kegembiraan dalam aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan bagi Anda, sahabat Petra yang beraktivitas di rumah, kami juga berharap Anda pun juga mendapatkan berkat dan sukacita dalam aktivitas Anda di rumah. Kami juga ingin menyapa sahabat Petra yang sekarang ini sedang berbaring sakit. Kami berharap sahabat Petra juga boleh menemukan pemulihan, kesembuhan, dan penghiburan dari Tuhan. Dan bagi Anda yang berulang tahun hari ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Semoga hari-hari sahabat Petra juga dipenuhi dengan berkat dan sukacita dari Tuhan. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Sampai nanti pukul 8, masih di 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Ready.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi.